ya, nak, lengkuh hatiku, nak, wah.

0: 抓住
1: 两个呢Antok lah, utak mancia, josia, wang baca ka, wang angkang laki-laki, hingga bulia panangi.
0: Aduh, aduh, aduh.

0: dan kau takui. Apa deh yang tadinya orang gue, mengkau adanya karume. Orang capek apa balik. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Wangkan, pati basile. Mengalo, takut jo cewek. Bakal jadi tante.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda mana?
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Dua-dua. Nggak. Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya. Nilainya raja-raja. Tapi kok kok? Udah papa cari ya. Matik-matik limo. Bahasa Indonesia limo. Agama limo. Bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebuah itu? Alah baca buru itu beri semua papa ya.
2: Nah kau lepas kece guru Budi ya, Cak.
0: Ancak, aku kena ancak nama itu. Budi kan ambil mami pasta. Papa ketua RT di siku, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng. Juara tali, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah apa? Coba saya lihat, Pak. Salah. Kemungkinan Papa salah.
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh. Tuh, pernah nilai, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kan ada kek lemari, Budi, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar, Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WR dan dia, WR dari R.
0: Itu mami cakap apa? Meratakan paspor tu, dan ratakan paspor tu, kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya kan dia?
2: Bayangnya.
0: Meratak sih, anak ada.
2: Aduh.
0: Kenapa paspor sembarang aja?
2: Iya.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Bapak mandi ya kau?
2: Mandi yang kau. Iko bapak yo mandi kau di Arab nak kau. Kalau mandi yang Arab tu, adik tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kami yang coyo.
2: Bapak yo aja. Jangan kau datu aja. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako, makan apa kau? Bako, tanya.
0: Oi, itu mang kue, bisa kanang lang. Dan pelakian lang jadi kerumui. Bapak yo. Bagus sih.
1: Babayo kan biang jo.
0: Bare ndak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh bare ndak babayo
1: dua. Tujuh kali.
0: Tujuh kali
1: sunai. Batino ko jo.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino pi sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki macam gue. Iko padusi macam gue jo kan biang ya. Tadi mana dah iya baca.
1: Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji jo. Awak pergi lu jo.
0: Ah ke mana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, ya lah, ya lah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak jauh.
0: Ko, ko payah cari lo. Ko induk kambing nak mah?
1: Ah, ya lah, ko.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Tak jauh sebab deh. Tapi ko salah. Dia muak ko belakang ke rumah. Kalau lelah, kau terlihat dan. Terlihat dan ko. Oi, Carmilla. Dan lakian kau badak, dan lakian kau gencu. Balaki kau lede. Oh, balik lengah kau. Nak kau sejur aku. Ui, si karumwi ganteng ni kau mah. Nih. Ini banyak kambianan kau merenak kau tu. Banyak kambianan besok kau. Ini kau sejur kau. Ganteng si karumwi tu. Tanduk dia macam bang.
3: Gadang baru aku.
0: You nak ada encik matu pajak aku nak.
4: Oh, kambiang.
3: Ha. Eh, tu. Awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
4: Oh. Oh, dan dia ada sampai bawa.
3: Iyo.
4: Bukan aja.
5: Rahimaan tu. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak. Uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um. Karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Wafisaluhu fi amain, dan Masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah 2 amain. 2 tahun. Anishkurli waliwalidai. Agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada 2 orang tuanya. Ilayyal maqir. Dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah. Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu, bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar. Dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih. Kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun 1 teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam 1 teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

0: ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: kasih kau tadi malam, Roy?
1: Saat Dodo mengimpi, Dona.
0: Masa Dodo mimpi?
1: Mana mimpi dia merasa tanyo?
0: Indah, nomor beko kapa putar. Jadi, kumangkonya dan tanyo mimpi kau.
1: Saat Dodo mengimpi, Dona. Kalau kan yang dutun.

0: Enggak tuh dia, ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah, sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia, Pak Yelen, dia. Adik tukar sajalah, jangan nomor HP dia.
1: Dasar aja gastal kamu ya.

0: tu gopek mau nampet tu parlan noh lah
1: sampai 10 bertambah lah.

Oi, oi!

0: 了王子英。
1: 我那个菠萝来我马州，西的马州来羊马州。
2: 啊，肚子了，大哥。
3: 哟。
2: 不嘟不嘟不嘟不嘟不嘟不嘟不嘟。

0: check them out.
1: Eh, ni, buat aku, ha? Dah 3 jam awak menunggu di sikut dia kau. Indah ada pergi panggil dia etek salam ke puyuk aku. Laka pocong ke kita naik.
2: Jadi antu pocong mbak alok kau.
1: Indah antu pocong doa turia. Tapi,
2: kau pocong.
1: Jalan dia kau.
2: Iyo kau tu mengecek bantu orang bakumu kumuasa.
1: Eh, bencong. Diam lah kau.
2: Emang usi tu ndak bencong?
1: Em, enang ni.
3: Assalamualaikum. Atok.
1: Eh, bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suruh abang mah? Dirimbo abang kok.
4: Bang, Ian kangen. Please bang. Tu bila apa sebab lain bang?
1: Ah? Bisu. Ditampak biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
4: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Ian kan suka, je sungai abang nak bantu ijwa tu.
1: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, bingi kau.
2: Gaya kau tu malah ibak bana, muak den.
5: Hei, bencong hariang, makasih kalian mak.
1: Hei, pianggang, anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau. Eh ni, malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
2: Apa lagu kau?
1: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
2: Iya.
1: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
2: Terkencingan terkentut.
1: Siapa ku mengadu.
2: Terkencingan terkentut.
1: Karena hati bertanya selalu.
2: Terkencingan terkentut.
1: Bencong, KWC-nya bila di kau.
2: Ini siapa tahu. Pi unyut.
5: Ya bang.
6: Hei, indah abang dong. Eh, masuklah capek. Kerajodan banyak. Indah kalian saya kalian urus dong.
1: Mbak aku hai teko ha. Indah adil. Kami dah datang duluan. Mbak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu. Kami indah terima.
6: Eh, jangan diam. Upia unyi ko ala 2 bulan naisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
5: Kerimbar saya.
6: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lihat ya kau.
5: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
6: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengkap laki di suak.
5: Iyo teh.
6: Tu kau langkan saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenya.
5: Inyo pemilih mana teh? Pada dia lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
6: Dek elok tukai itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Etik buka ya.
5: Buka lah.
6: Dengan ini, songkok pi unyuy etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah.
5: Maaf, Tek.
6: Maaf, Nyuy. Maaf, Nyuy. Etek salah ube, Nyuy. Salah ube. Maafkan Ete,
5: Pak Ani nggak lagi besok orang bilang tak kayak
1: dasar salon kapuyut.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lai. Dirima sakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak. Bantu bantu kacegak. Bantu aku mah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak, aku mau deh itu awak balagu.
1: Cuy, awak balak pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh iya, kalau balaku, Pak Calika dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande, itu bat ba tambah kepandaian dan
1: iya lah Pak Gansu. Iya Pak, tambah kepandaian no, ada Pak.
0: Ah, itu lagu siato.
1: Itu no, lagu Domi bisa, nah, Pak. Ada nanti itu dari dulu, nah, Pak. Ah, itu tu si lagu den.
0: Itu deh. Iya. Atu pak aku mandang lantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Ngareh pak, nak ini tadi lantang ini dia membalik deh pak.
0: Mana lukis deh pak?
1: Anak lagu deh pak deh.
0: Atu,
1: aku lagu deh. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah saya menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Hal ni pun masih je pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Ada dia jitu lo. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah balik. Oh panjang. Ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunju boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe kerupuk andunju lo. Ya lah dencadi lo pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nangka pegang su kau ndak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai dan pangek. Dan goreng nang gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa pakai je dan masa semua gila. Aku pak dok. Dan saya tu dengan gila. Kalau kakak nak kadang. Mulai senang hati setiap. Kau awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau pijali. Sedang memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila, kalau tidak ada. Masuk gila semua itu. Masuk sikap ada ikan.
3: Pak, jangan dawa-dawa saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan itu ada di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali deh udah mencegah tak cegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bangun di siko mancing
2: indah pak mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapat lah lagi lain
0: alah samo selo je pacat tadi ayalah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk pun luang cegah kau tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Iya pak.

0: Misida. Lala musik ora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, mancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si ko.
0: Kalau aku kuat ayam yodah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek ko, kalau dapat ojek, tumpangan awak cik deh.
0: Tak, awak ada. Sesama pulang. Kamu ada pulang dah.
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah.
1: Pulang? Kapur Munas.
0: Kawak kaki lama diri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orang kan macam-macam. Kalau dah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tu dah.
1: Iya.
0: Babu buaya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah.
0: Deh ah tu dah.
1: Karano bini ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah.
1: Yo.
0: Ba ambo deh tu cari tu dah.
2: Bini ambo tu basa lingkuah malai.
0: Iyo panjang lah cari tu sete. Ba ambo deh.
2: Bagatu tu ambo sana makan rajo. Nampak deh ambo terompah laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompah Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh, sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
0: Tidak. Nah, sepatu udah ada.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dong.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkuh dong.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kok dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu.
0: Ah.
2: Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk doh.
0: Nak masuk bok je doh.

0: mau terompa lokaknya tadi.
1: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sob. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dok. Ambo sob. Ya. Meninggal dalam keadaan kacang kajang. Kangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, oh, berarti wak yang berselingkuh aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, pak kurangnya. Ah, kurang ada. Setan.
0: Eh, udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iya mak ada ludahan.
2: Eh, ada lah ludahan. Eh, kemari yang, setan.
0: Iya mak ada ludahan.
2: Awas. Eh, cukang. Eh.
0: Ya.
2: Wah, orang kan?
0: Iya, tapi mau udah luluran.
2: Itu ayam selingkuh jemini itu, yo. Hah? Hei,
0: bapak udah mau udah apa udah lu kali?
2: Selingkuh.
0: Eh, Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas ang. Eh,
0: mau udah luluran wa.
2: Mayang,
0: mau udah luluran wa. Oh ya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi awalnya lah, mau udah luluran wa.

Batu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amuo dan ta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namu udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: my, oh my.
1: Siatu.
0: Iwar.
1: Kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasnya nggak apa-apa doh. Nah nggak berangin seketek. Lalu kau tadi mai. Batu tutup sepintu.
1: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin samba. Makanya mai tutup pintu.
2: Tapi nggak apa-apa doh mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang abek.
1: Jangan ngecek tak gitu kawar. Tegak pula ramang mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau mah. Lah bangsa antuari-ari kau dan saya.
3: Biasa teres nanti kau.
1: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
3: Agi dah minum mai.
1: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau mah.
1: Runtuh gado kau be kawar. Nah ibu kau jo anak kau. Mengecilah muncung buruk nan tabak kau tu.
2: Anak dengan simpas tu dek kau mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lah.
1: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak awak kau lah sah jadi polisi dek kau.
1: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu mah.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau.
1: Selama kau anak kau kan main di jauh ya sari-sari mah. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu war.
2: 60 juta yo.
1: Hah? Atulah tak carian piti sebanyak tu dek kau.
2: Labi dan jual ke satu juta, tapi tidak jual cukup.
1: Bara jual nak kurang lai.
2: 2,500,000.
1: Onde, baa kakak dan lekau ah. Piti tidak ada di tangan mai kini doa. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
1: Piti julo-julo si ema, ada di tangan mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu tidak percaya sedih den.
1: Kau tidak bagarah doar. Kau pitih julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jorang kau. Anan kini tidak serupa dulu memenya pitih doar.
2: Mbak Ato.
1: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
1: Nyoy.
4: Ya mak.
1: Kamarilah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak kau.
4: Jangan ya Teh War.
2: Jadi
4: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak haris tibo hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
1: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL tu apa kau mai?
1: Antene kau dah nama-nama. Apa dia?
4: Dan lain-lain.
1: Ya itu cik deh.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayi jo laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuh.
2: Mana ngecek kau lah.
4: Pitih nan 2,500,000 harus dibayar 1,500,000 tunai.
1: Sah. Allah jaleh dikawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
1: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
1: Kau tanda tangan surat kau, apa yang kau pulang lai?
2: Mai.
1: Apa jual kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketik mah.
1: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambah ini kau minta lo. Banyak banyak kan jual kau mah.
2: Ayo ya lah ya lah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
1: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2,500,000 pada 1,500,000 nyoy.
4: Kadang dan 2,500,000 nyoy mak.
1: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1,500,000 tu mak nyoy. Rugi ama tu mak nyoy. Onde bala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
4: Amal saya lah SMS.
1: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak lah nyoy. Maaf kamu alaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang nyoy. Amal dah bisa mencari kepada kamu. Amal dah nyoy.

Mm-hmm.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantia.
0: Hei, Bapak Kepercayaan Mantia. Beko, Pak Pilih-Pilih, kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan ngotak doang. Ulang kamu mulai, Leko. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Siapa lagi, Pak?
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batua. Ayam goreng lo kecuan. Utang makan kemakan saya, Ma. Bantuan lo bantu ayam.
2: Apa kau bantuan saya, Ma?
0: Dan mengecek jong, Lai. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
1: Blue.
0: Hey, bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pak.
0: Cepulah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Angguang bernago, mengangguang muncul muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok, Yun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang, indak batal lua.
3: Kok, Yun. Mandul.
0: Kalau buruang pulang pagi?
3: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, batuk kau nyok. Kau singgung pulau puncak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadoe, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nanggecen pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Palembang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo.
2: Apa
0: siang, Kwa? Nama ngerti di Deang, Kwa?
2: Apa,
0: Kwa?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... P.U. Nyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono.
2: Kecil, 3.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan. Jalan kaki. Hei, Mapono, kamu kawan. Tagak kaki itu, Wang.
2: Tagak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu, Diden. Orang banyak anak.
2: Pak.
0: Tahu, Diden. Akan banyak mana.
2: Pak.

0: bantu abah nak kalah boleh pada.
1: Abah.
0: Ya tu lala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wajan tahu luah lada sudah tu jelah. Tolong murid abah aja.
2: Ya
0: abah.
2: Iko ba, sakit ko ba.
1: Lambo ya ba.
0: Lambo ka siyang anak, kurang aja. Sumpahan dan capek. Atin na do pasandang untuk ang abadu ayo.
1: Bolo ba.
0: Ado, kabaw duwe kuwa. Kabaw duwe kuwa.
2: Kabaw duwe ya.
0: Dan sarahan kami ni mudo den. Tanah namlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang. Itu nak punya waktu tu yang.
2: Tidak punya tu pak.
0: Tu tak tina punya teman. Sudah tu yang. Bini mudo den di bawah kamba tu yang. Tolong mengesali aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi hari kabini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
0: Tolong ang bayi hutang dan dikadai. Okok dua batang lontong sepiring.
2: Ada pun ni pak.
0: Aku tanya dia katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
2: Iya pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Tujuh tinduin punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang permasalahan pribadi dan yang yang dan sampai yang cerita dikan kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka tengah dah
2: lain
0: masalah jangan buka
2: iya pak pejabat pak
0: jangan buka kecet deh. Beko tak tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajual.
2: Baru pak.
0: Jangan ngajual itu pasar napa asyik nan jaleh na yang.
2: Dena baru.
0: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajual.
2: Banyak lah pak.
0: Iya anak ngajual lah anak kan dah. Ko nak jalan kongko anak beko ah bertawah. Masalah itu tanah orang sebelah.
2: Iya, mana? Mana bapak?

dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalan.

bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecilmu. Lalu berlalulah hari. Sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu, telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidupmu. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa

0: bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupanmu. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula digerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah garapan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lain. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku serasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa'udhu dzalika aw ahfazhu. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak. Tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima'an, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga.
1: Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintaimu. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala dan ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, Rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami. Hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami, dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan dah nilai kecil tinggi.
1: Undi mang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nah,
0: dua-dua. Dua-dua. Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya nilainya raja-raja. Tapi kopo udah papa cari ya matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebodoh itu? Ah, alah baca berita Budi sama papa ya.
2: Nah kau lepas kata guru Budi aja.
0: Aja aku kena aja nomor itu. Budi jamet mangsa apa? Papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PR. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau rendah-rendah kau?
2: Tak, lo salah pak.
0: Salah apa? Coba saya lihat apa ha? Salah. Kamu kira papa salah?
2: Iyo nak pak.
0: Memang ibu lah tu, tu. Pernah nilai tu, tu, tu. Merah sebanyak tu. Tak rendah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
0: Kanya dah kek lemari Budi dah tak kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lo baru salah. WE dan nanti awak jadi dari R.
0: Itu mama cakap apa? Meratakan paspor tu, dan ratakan paspor tu dah kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya kamu lihat.
2: Bayangnya.
0: Meratak saya, anak madah.
2: Aduh.
0: Paspor sembarang aja.
2: Iya.

sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2. 2.
2: Di 2.
0: 2 tambah 2?
2: Ampe.
0: Ampe.
2: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
2: 8.
0: 8. Serius kok?
2: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
2: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mas. Tuah, kok?
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
2: Enam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
2: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
2: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nah.
2: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kita banyak tanya, gue capek lah, bucat lah. Cek.
0: Ah,
2: masih capek lah, bucat.
0: Anak balik sama anak balik nak tahu
2: cik tu. Kita nak tu sama mak butik rumah besok deh.
0: Adik.
2: Cik.
0: Ha.
2: Siapa nama bola lampu, cik?
0: Siapa nama bola lampu?
2: Ya.
0: Ha? Cik. Nak tahu cik tu.
2: Bapak kau nak tahu cik?
0: Ya masalah di rumah butik lampu togok tu. Ya masalah tu.
2: Eh, butik bodoh tu yo.
0: Ya lah bodoh nak kan ganteng. Ya. Ya. Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz kecek siapa manusia pertama tiba di bulan kecek tahu biak?
2: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mang ado?
2: Ado.
0: Siapa?
2: Abak cabiak.
0: Mata abak cabiak.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke berapa itu malam jadi. Biak.
2: Macet.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
2: Kau baca profesor.
0: Profesor itu meneliti.
2: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ado apa?
0: Eja utu.
2: Tang
0: ngau. Tungau.
2: Bapak tungau produksi sedesat.
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Ya.
2: Gigit tungau.
0: Pernah.
2: Bila buset di gigit je.
0: Macut main di rumput.
2: Di gigit ni buset. Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya, ya, dia ubek aja mak bucat lain.
2: Tapi ah, padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: ya, kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

الله أكبر.

0: Tiang, seandainya uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyewa balik kambing, berarti.
0: Balik kambing?
1: Iya. Den balik kambing 10 ekor
0: tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Baik, enggak dan.
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak. Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak uang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Uang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Ah, tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing waana 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Bagaimana sampai pancong? Kalau wang maraso punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batete ya sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memakannya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang dari kabe.
1: Tanah ang ngeri bayang.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah, Tek, tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Oh, begitu. Nanang dia, lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kitiang kau nyamakannya jagung, den.
2: Tuang dan salah, Tiang.
1: Mengalah kan, Tek, kalahan.
2: Kau punya kambing, tuan jago kambing wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Baca cara nyoma baganya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Angan kini, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulo indak emosi, de, Tek. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalah mak dek ang sepenuh.
0: Batu kecek, Tek, kau, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Sebetul kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini kau ang bawa kambingan kasih kau. Barai kuan Allah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siapa yang tidak kesakit hati, kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siap, Tek.
2: Kambing waang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako ganak kalian?
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko, nyo balik kambing 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kama balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambing ini pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wah antar nengak.
1: Adin jangan kata nengak.
0: Adin itu. Akhirnya badang.
1: Anak kalau mak dia. Ada.

para el

0: tua.
1: Nan manyuruh balap gitu sia.
0: Tapi awak ni boleh nyanyi dah deh.
1: Ayolah. Tapi nan darah situ balik deh.
0: Itulah nan darah tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nan darah di batang. Kapal.

Yes, okay, terima kasih Rwa. Ya.

0: ini gitu-gitu dia naang. Ini calih dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sa doa lahai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sa doa lahai kumpulan. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah repak, indah repak.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angkat anda anda ya?
1: Indah aduh repak.
0: Hah?
1: Suar, suar, indah
0: repak. Suar, suar apa dang?
1: Indah aduh repak.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah repak.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kece endo puno iko wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indah aduh repak.
0: Kamari yang?
2: Tapi kece apa? Abak, abak, enggak, abak.
1: I kecil yang kau dah ikut, yang kau dah penuh. Kau ikutnya tak kui abak mau penuh, tak kui abak penuh.
0: Lari ya,
1: penuh, lari,
0: lari ya,
1: penuh,
0: lari ya, penuh. Hah, capek.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan, bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa?

dosa apakah yang telah ku perbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu. Dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anakku, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab aw ihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal? Qala as-salatu li miqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Thumma sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazadtuhu lazadani. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawab.

Abdullah bin Mas'ud, oh anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak. Tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amalan. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut? Yang sengsara tersebut? Yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak.
Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu apakah engkau sadar dan engkau akan kembali atau engkau akan merobeknya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah muliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang engkau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah
Surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak, jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya.
istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku ibu, aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri.

qua. Ehi, ai, ai, una caragiola all'Ovelia. A pole, qua.

0: Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalok lu ale. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

0: Minta baju,
1: hah?
0: Sepatu,
1: hah?
0: Jam tangan, sarawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mabok bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awak laku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Tiba-tiba ada lagi.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta selaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dunia berlaki kau lain.
1: Aduh, sampai kini, ya, pak. Antah karma, aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan kini, pak. Aduh, juh, dan dapat jodoh lagi, dah.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah, buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak, dapat.
0: Ayah, dah, itu lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka yuang. Mincak cedaka yuang.
2: Hei. Suruh, pak, petang tu, pak, boleh. Petang tu, dos kau, pak. Biar, pak, dia putih, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pagi, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima nah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal kemana kemari yo.
2: Iyo, pak pulang tang pak. Disuruh sama mak tu pak pulang tu pak. Lalu sekolah tu support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nama ratu angkir nanti. Terima kasih yang.
2: Iyo pak itu dan doftinya pak tu pak. Kalau ya, pak.
0: Iyo. Barat,
2: yo pak terima saya lah kadara pak.
0: Iya lah, iya lah. Lepas itu saya jalan deh.
2: Iyo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca sedaka pak cula la la. Minca sedaka pak cula la la
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk wanal jale kepala ambo cola indak bambu, bake cie anjo cola lai.
0: Wah, lu kena puji ya pak Dado, bangkit bang dia pak.
3: Indak pak cola. Indak kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kok?
0: Kondir risiko jak tahun 86 lai.
3: Iyalah,
0: lalamu risiko kok.
3: Lai barau orang anak apa?
0: Eh, kok anak kena kece banyak pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, dima-dima beli anak-anak pak tu kini.
0: Ada ngalah lalu lah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek ni duduk, duduk 9. Mati kerana muntaber lima. Tapi bro, memang beras dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati nak tentu bang, mau kasih apa? Mau kasih apa? Mati nak istilah mak lari di rantau, bang.
0: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati, pak.
3: Nombor ampek kau dimati ni, pak.
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Dari
0: mak pak. Kedua dikit.
3: Undi yulai mak pak dua lagi ko.
0: Di mata.
3: Undi yulai.
0: Dan terakhir ko dah diundang. Pergi palbe.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Abang ngatu pak.
0: Minta sedekah lah tak mau je dia.
3: Minta sedekah tak apa kok loh. Jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600,000 sehari.
3: Mengleko je pak ya. Mengleko kan tu pak ya.
0: Dari sekarang biar rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
3: Cuti ya bila tu pak.
0: Cuti semalam ni dia, kan? Kena.

0: Di mana rumah?
1: Kok di belakang kok?
0: Malah, rumah bak lah.